0: hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalankan

Nih, hidup dengan prinsip Yono membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau Yono, You Only Need One.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di separuh pagi hari ini ya, kita udah ada di lagu pilihan kamu. Oke, so seperti biasa ya teman Pro 2, membuka hits in the morning kita di pagi hari. Tentunya kita buka dengan lagu pilihan kamu. Ada 3 buah lagu ya di pagi ini yang bisa banget kalian vote. Datang dari Charlie XCX ya teman Pro 2. Jadi 3 lagu dari Charlie ini ada 5 in the morning, ada No Angel, dan juga ada Boys. Kalian bisa langsung aja nanti ikutan vote di Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Bakal naik nih Instagram story-nya. Bisa langsung kalian vote aja di sana. Lalu atau bisa juga kalian via WhatsApp ya teman Pro 2, join aja via WhatsApp kita 0851 6877 6989 ya teman Pro 2, 0851 6877 6989. Atau tentunya bisa banget kalian kalau mau join via aplikasi RRI digital kalian. Oke, so di pagi hari ini ya kita bahas sedikit tentang Charlie XCX ini ya teman Pro 2. Mungkin ada di sini yang fansnya Charlie nih teman Pro 2 ya, mungkin suka dengar lagu-lagunya ya. Jadi, kita bahas sedikit ya tentang Charlie XCX. So Charlie ini ya itu punya nama lengkap Charlotte Emma Aitchison. Aitchison teman Pro 2 ya. Sempat salah nih ya disebutin. Oke. Jadi Charlotte Emma Aitchison ini lahir pada 2 Agustus 1992 ya. Dikenal secara profesional sebagai Charlie XCX. Adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Inggris. Lahir di Cambridge dan dibesarkan di Start Hill, Essex. Dia mulai mengunggah lagu-lagu di MySpace ya. Jadi mungkin buat yang gak tahu, ini teman produk mungkin gen-gen alpha, gen-gen beta mungkin gak tahu ya. MySpace ini ya dulu platform ada namanya MySpace, kayak sosmed gitu. Nah jadi dulu dia suka ngunggah-ngunggah lagu di MySpace ya di tahun 2008 nih, sebelum memasuki dunia rave di London kala itu ya. Kemudian setelah menandatangani kontrak rekaman dengan Asylum Records juga di tahun 2010, Charlie XCX ini merilis serangkaian single dan mixtape pada awal tahun 2010-an. Pada tahun 2012, dia tampil di dalam lagu yang berjudul I Love It oleh duo asal Swedia yaitu Icona Pop. Dengan lagu tersebut yang menjadi hit nomor satu pertamanya di negara Inggris dan meraih kesuksesan global. Album studio debutnya yang berjudul True Romance di tahun 2013 juga dirilis dengan ulasan yang positif, tapi gagal nih sayangnya ya untuk memenuhi harapan komersial. Lalu di tahun 2014, teman Pro 2, Charlie ini tampil dalam singlenya Iggy Azalea ya yang berjudul Fancy, yang juga jadi salah satu single terlaris di seluruh dunia tahun 2014. Di tahun yang sama juga, dia merilis lagu Boom Clap yang menjadi single solo pertamanya yang masuk ke dalam posisi 10 besar di negara Amerika Serikat. Album studio keduanya berjudul Sucker di tahun 2014 yang dipengaruhi oleh punk juga berhasil ya menghasilkan single yang berjudul Break the Rules dan Doing It. Dia mulai bekerja sama dengan produser yang tergabung dalam kolektif asal Inggris yaitu PC Music di tahun 2015, mengembangkan suara dan citra yang lebih eksperimental. Dia merilis album ini yang berjudul Vroom Vroom di tahun 2016 dan mixtape Number One Angel dan Pop 2, keduanya rilis tahun 2017 nih teman Pro 2. Lalu album studio ketiganya ya berjudul Charlie di tahun 2019 juga menghasilkan single hit 1999. Ya ini lagu catchy banget nih teman Pro 2. Ini salah satu lagu kesukaan Kiki juga nih, karena ini dia kalau gak salah collab bareng Troye Sivan juga nih. Keren deh lagunya, kalian bisa coba dengerin juga. Oke, kemudian album studio keempatnya ya berjudul How I'm Feeling Now di tahun 2020 itu dibuat sepenuhnya selama lockdown COVID-19 ya waktu itu, dan mendapatkan pujian
pujian dari para kritikus. Album studio kelima Charlie XCX berjudul Crash di tahun 2022 menjadi album nomor satu pertamanya di negara Inggris dan Australia. Dia menyumbangkan single 10 besar di negara Inggris yang berjudul Speed Drive sebagai bagian dari soundtrack film 2023 berjudul Barbie. Album studio keenamnya yang berjudul Brat di tahun 2024 juga jadi album nomor satu keduanya di Inggris ya, dan dinobatkan sebagai album terbaik di tahun 2024 oleh berbagai publikasi kayak Billboard dan juga Rolling Stone. Album ini juga menghasilkan hit 10 besar di Inggris ya, berjudul Apple dan juga Gas yang menjadi single nomor 1 Inggris keduanya. Brad dan lagu-lagunya ini membuatnya mendapatkan 8 nominasi ya di upacara tahunan penghargaan Grammy Awards yang ke-67 termasuk Album of the Year ya, atau album tahun ini, dan 3 kemenangan rekaman pop dansa terbaik ya, Best Dance Pop ya untuk Vantage, album dansa elektronik terbaik dan paket rekaman terbaik. Secara budaya, album ini juga memicu fenomena yang disebut Brad Summer ya, yang jadi inspirasi bagi film Aidan Zamiri berjudul The Moment di tahun 2026 yang dia produseri dan bintangi bersama. Oke, jadi cukup panjang nih ya teman Prodo, ternyata perjalanan dari Charlie XCX ini. Dia udah berkarir udah lebih dari satu dekade berarti ya, udah dari 2010. Nah, sebagai penutup juga, selain karya solonya, Charlie ini juga udah ikut menulis lagu ya untuk artis lainnya. Jadi dia juga sebagai songwriter ya, co-writing barengan musisi lainnya termasuk untuk lagu Back for It di tahun 2014. Ini lagunya Iggy Azalea juga ya. Kemudian lagu Same Old Love tahun 2015 itu punyanya Selena Gomez. Lalu ada Tonight tahun 2017 milik Blondie, kolaborasi Shawn Mendes dengan Camila Cabello yang berjudul Senorita ya, di tahun 2019 juga ditulis sama Charlie XCX ini teman Pro 2. Kemudian kolaborasi Sigala dan Rita Ora yang berjudul You For Me di tahun 2021. Banyak nih ya teman Pro 2 ternyata karya-karyanya. Nah, dia juga dianugerahi Escape Global Impact Award pada tahun 2024 sebagai pengakuan atas kontribusinya pada musik pop, serta masuk daftar A100 Asia yang paling berdampak menurut Gold House pada tahun 2024, menjadikannya wanita keturunan India Inggris pertama yang menerima penghargaan tersebut. Oke, so itu ya, kita udah ngebahas sedikit banyak nih tentang Charlie XCX ini ya, udah lebih mengenal nih tentang Charlie. Dan emang ternyata perjalanan karirnya itu gak singkat ya teman peroduan. Dia ini bukan gak bisa dikatakan pendatang baru ya, karena emang udah lama banget karya-karyanya juga udah banyak gitu ya, udah collab bareng sama banyak musisi juga, bahkan menulis lagu gitu ya teman peroduan. Lagu-lagu yang mungkin kita biasanya dengar tapi kita taunya punya penyanyi yang nyanyiin doang gitu ya, ternyata oke. Dan anyways, Kiki juga sekali lagi ingatkan ya, kalian bisa banget ya join buat vote di lagu pilihan kamu di pada pagi hari ini. 3 buah lagu datang dari Charlie XCX di pagi hari ini, yaitu ada tadi ya 5 in the morning, kemudian ada Number One Angel dan juga Boys ya. Kalian langsung aja meluncur ke Instagram kita. Sekali lagi di @rri_pro2sintang ya teman Pro 2. Kiki tunggu ya votingan dari kalian sambil Kiki hadirkan lagu berikut ini.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi kita udah dengerin satu buah lagu datang dari Marion Jola ya, Kim dan Marion Jola dengan Magnet ya, yang hadir ke ruang dengar kamu. Dan di sini ya teman Pro 2, Kiki lihat ya dari teman-teman Pro 2 yang udah join juga nih di lagu pilihan kamu pagi hari ini, ternyata votingan terbanyak nih datang ke lagu Boys ya teman Pro 2. So bakal Kiki hadirkan langsung aja lagunya ke ruang dengar kamu. Thank you banget buat kalian yang udah pada join ya untuk vote lagu ini. Dan nantinya juga Kiki masih bakal temani kamu di tips pagi ya di pagi hari ini. Kira-kira bakal ada tips apa nantinya? Pokoknya stay tune aja barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Charlie XCX dengan Boys.

Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Oke teman Pro 2, dan sekarang kita udah ada di tips pagi ya, di separuh pagi hari ini ya. Tadi setelah kita ikuti lagu pilihan kamu, sekarang kita masuk nih di tips pagi nih ya. Pagi hari ini Kiki mau bagiin tips yang mungkin paling usefulnya buat para ciwi-ciwi nih ya. Karena kalau pagi-pagi itu ya, apalagi mau beraktivitas, pasti biasanya make up-an dulu. Paling minimal-minimal nih ya, minimal-minimal banget itu pasti pakai lipstick dong ya, atau pakai lip cream, pokoknya lip product apapun itu. Pokoknya bibirnya tuh jangan sampai pucet kayak tipes gitu. Biasanya prinsip cewek-cewek kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ada tips buat memilih lipstick untuk bibir kering ya, yang perlu banget kalian tahu biar enggak salah beli. Nah, jadi emang punya bibir yang misalnya kayak sering kering, pecah-pecah gitu ya, atau pucet, itu tentunya bisa mengganggu rasa percaya diri kita lah ya sebagai cewek-cewek. Nah, bibir, kenapa melembabkan bibir itu penting, atau kenapa formula pelembab bibir itu sangat penting ya? Karena bibir yang kering itu nggak punya lapisan pelindung kelembapan alami ya, teman Pro 2, kayak di area wajah lainnya. Jadi pemulas bibir atau lip tint, lip cream gitu ya, pewarna bibir itu punya apalagi yang menutrisi ya, itu berfungsi layaknya balm sekaligus memberikan rona warna yang segar. Nah, kemudian ya teman Pro 2, jadi pilih produk yang bernutrisi dengan minyak nabati berkualitas tinggi, itu bisa ampuh untuk mencegah warna jadi mengendap ya di garis-garis halus. Cara ini juga katanya terbukti nih menjaga bibir supaya tetap halus sepanjang hari tanpa ada rasa lengket. Nah, kemudian siapa aja sih sebenarnya yang butuh kelembapan ekstra pada bibirnya? Tentunya buat kita-kita ya yang mungkin kerjanya dalam ruangan AC ya teman Pro 2, atau mungkin di lingkungan yang dingin gitu tinggalnya gitu ya, yang bikin bibirnya juga cepat kering gitu ya, gampang banget kering gitu teman Pro 2. Atau ya, well, kita in general aja gitu ya, memang butuh untuk melembabkan bibir kita juga. Jadi gunakan pemulas bibir yang kayak pelembab itu juga bisa menjamin rona warnanya terasa fleksibel ya dan nyaman ketika digunakan berjam-jam nih. Nah, jadi poin penting juga sebelum menentukan pilihannya teman Pro 2, kalau misalnya bibir kalian rasanya kayak ketarik atau mengelupas, kering banget gitu ya, itu tandanya kalian mungkin dehidrasi. Bisa coba menghidrasi dulu ya sebelum mengoleskan lipstick. Jadi jangan paksain pakai lipstick, lip cream gitu ya, tanpa ada persiapan hidrasi yang cukup ya. Bisa kalian pakai liquid matte gitu ya, atau bisa kalian pakai lip balm dulu gitu sebelum kalian pakai lipsticknya gitu ya, supaya bibirnya tetap lembab gitu teman Pro 2. Nah, kemudian gimana untuk memilih, tips memilih lipstick ya atau pewarna bibir untuk bibir yang kering? Nah, bakal Kiki hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: dalam Pulau 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodo, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di tips pagi hari ini ya, kayak Kiki spill tadi, Kiki mau bagiin tips gimana sih memilih lipstik yang kering, lipstik untuk bibir yang kering ya, teman Prodo. Jadi, pertama-tama nih ya, kalian harus perhatikan juga kandungan utama penjaga kelembapan bibir. Jadi teman Prodo, kalau menurut dari American Academy of Dermatology Association, penggunaan produk bibir yang berkandungan pelembab itu sangat penting ya. Bahan-bahan kayak shea butter atau minyak biji-bijian itu efektif mengunci kelembapan sekaligus mencegah kekeringan yang parah. Jadi kayak jojoba seed oil gitu ya teman Prodo, itu bisa meniru sebum alami kulit untuk memberikan hidrasi yang cepat tanpa rasa berat. Lalu kalau kandungan vitamin E itu berfungsi sebagai antioksidan yang kuat ya, untuk menenangkan area kulit kering secara instan. Selain itu teman Prodo, tentunya kalian bisa ikut panduan padu padan tampilan anggun. Jadi ya, pastikan riasan dasar wajah kamu itu tetap terlihat bercahaya dan dewi gitu ya ketika dipakai gitu ya teman Pro 2. Tampilan alami yang kayak gitu itu bisa serasi banget kalau dipaduin sama hasil akhir satin yang segar gitu ya pada bibir. Jadi padukan rona hangat kayak audacious gitu ya dengan perona bibir bernuansa peach lembut untuk tampilan yang glowy gitu teman-teman, yang berkilau. Kemudian aplikasi untuk hasil nyaman yang halus. Jadi kalian bisa mulai riasan dengan bibir yang bersih tentunya dari sisa produk perawatan kulit di pagi hari ya. Jadi mungkin kalau pas oleh skincare di pagi hari itu kan kita mungkin secara sadar atau enggak ya, itu kena gitu ya sampai ke bibir gitu ya, karena kita oleskan ke muka. Jadi dibersihkan dulu, pokoknya bibirnya tuh harus benar-benar dalam kondisi yang bersih dulu. Nah setelah itu kalian bisa di-line ya garis bibirnya, dipakein apa ya, lip liner penggaris bibir ya, pensil bibir untuk warna-warna yang spice easy gitu teman Pro 2 ya, supaya warnanya juga tidak merembes keluar ya. Setelah itu oleskan pewarna bibir secara bertahap dan tipis aja. Jadi satu usapan itu bisa memberikan warna transparan yang segar, sedangkan kalau dua usapan itu biasanya bisa menghasilkan warna yang lebih pekat untuk menutup bibir dengan sempurna. Lalu teman Pro 2 ya, kesalahan yang harus kalian hindari nih ya, salah satunya itu mengoleskan warna langsung di atas kulit yang terkelupas ya teman Pro 2. Jadi kalau bibir kalian lagi kering-kering, kalau bisa jangan langsung ditempelin sama lip product ya. Kalian bisa usap bibir dulu secara lembut menggunakan kain lap yang hangat untuk mengangkat sel kulit mati tadi sebelum berhias ya. Jadi kalau misalnya bibirnya kering, kulitnya kering, pecah-pecah gitu ya, kalian bersihkan dulu ya, kalian bisa pakai kain lap hangat ya untuk mengangkat kulit-kulit mati ya dari bibir kering tadi. Kemudian kalian bisa mulai tempelkan ya lip oil gitu ya, lip liner, lip balm ya maksudnya kok udah lip liner aja, jadi lip balm dulu baru habis itu lip produk lainnya yang berwarna-warna gitu. Kemudian juga kalian bisa hindari liquid matte tradisional ya teman Pro 2, karena dia itu punya formula biasanya menyedot air dari kulit. Kalian bisa beralih ke opsi yang creamy ya, kayak hidrasi, supaya penampilan kamu tetap memukau

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hits hits hits in the morning.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita sekarang udah masuk ke hari ini dalam sejarah. Oke, teman Pro 2 ya, di hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2 ya. Kira-kira bakal ada pernyataan apa ya bakal kita bahas di hari ini teman Pro 2 ya. Mungkin buat kalian yang udah tahu mau spill-spill dulu ke Kiki mungkin ya di pagi hari ini ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita ya, Kiki mau ucapkan selamat pagi, hai teman Pro 2, apapun aktivitas kamu ya di hari ini Kiki harap berjalan dengan lancar ya. Dan juga jangan lupa teman Pro 2 buat kalian yang berkendara gitu ya, menggunakan kendaraan baik roda 2, roda 4, jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Buat kalian juga mungkin kerjaannya banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, Kiki ingatkan juga untuk jangan lupa pakai maskernya nih teman Pro 2 ya. Karena di Sintang sendiri ya di pagi hari ini kalau Kiki lihat di luar nih kabut asapnya tebel lagi nih teman Pro 2. Semoga ini semua bisa cepat berlalu ya.

Oke, so di hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2, kita masuk aja langsung ke pembahasan kita nih. Jadi di hari ini ya, kalau Kiki lihat ada dua peringatan nih yang bertepatan di tanggal 12 Oktober ya, tentunya jatuh di hari Senin ini. Jadi ada Hari Museum Nasional ya, ini diperingati di Indonesia ya, di negara kita. Dan juga ada Hari Arthritis ya, atau World Arthritis Day ya, Hari Arthritis sedunia juga diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Oke, kita mulai ngebahas dari Hari Museum Nasional ini dulu ya teman Pro 2. Nah jadi ya, tanggal 12 Oktober ini teman Pro 2 itu dipilih untuk mengenang penyelenggaraan Musyawarah Museum Se-Indonesia atau MMI pertama ya, yang berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober tahun 1962 di Yogyakarta kala itu. Nah tujuannya yaitu pertemuan bersejarah ini menghasilkan 10 resolusi penting ya bagi permuseuman nasional, termasuk juga pembentukan Badan Musyawarah Museum Indonesia atau Barahmus, serta penguatan fungsi museum sebagai pusat edukasi, pelestarian budaya, dan juga ingatan kolektif bangsa. Nah, tapi ya teman Pro 2, Hari Museum Nasional ini ternyata berbeda ya dengan Hari Museum Indonesia. Nah, tuh gimana tuh? Nah, jadi kalau Hari Museum Nasional itu bertepatan di hari ini ya, tanggal 12 Oktober. Nah, ini berakar dari sejarah Musyawarah Museum Se-Indonesia atau MMI pertama tadi ya, di tahun 1962 di Yogyakarta untuk mendorong persatuan dan pengembangan pengelola museum. Nah, kalau Hari Museum Indonesia itu jatuhnya tanggal 24 April. Ini merujuk pada sejarah berdirinya Bataviaks, Genootschap van Kutsen en Wetenschappen ya. Ini merupakan lembaga kolonial yang berkaitan dengan sejarah pendirian Museum Nasional Indonesia. Nah, jadi itu ya bedanya teman Pro 2. Kiki tentunya masih bakal hadirkan info lengkapnya ya di hari ini dalam sejarah. Nanti bakal membahas juga World Arthritis Day atau Hari Arthritis Dunia juga ya di hari ini dalam sejarah. So, tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki di sini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di hari ini dalam sejarah. Tadi seperti yang Kiki sampaikan ya, hari ini tadi ada peringatan Hari Museum Nasional nih ya, di tanggal 12 Oktober. Tapi ini beda ya sama hari peringatan Hari Museum Indonesia. Jadi ada dua nih ya. Hari Museum Nasional kita peringati hari ini, Hari Museum Indonesia itu di tanggal 24 April tadi. Kemudian ada contoh untuk cara umum memperingati Hari Museum Nasional ini ya, teman Prodo. Jadi tentunya kita harus memeriahkan dong ya, membantu memeriahkan hari peringatan ini. Nah, salah satunya kalian bisa kunjungi museum ya. Jadi biasanya banyak tuh museum yang ngadain program khusus kayak tiket masuk gratis atau pameran tematik gitu ya. Kalian bisa coba nanya-nanya atau cari-cari di web-web museum mungkin yang terdekat dari tempat tinggal kamu gitu, teman Pro 2. Kemudian bisa juga ada edukasi dan kampanye ya, kayak ikut-ikut edukasi kampanye gitu, kayak mengikuti diskusi lokakarya, atau kalian bisa membagikan edukasi juga seputar sejarah ya melalui media sosial kalian nih tentunya. Oke, so itu dia ya sedikit tentang Hari Museum Nasional. Dan seperti yang Kiki sampaikan tadi juga, memang gak hanya Hari Museum Nasional aja yang diperingati di hari ini ya. Ada juga Hari Arthritis Sedunia atau World Arthritis Day ya. Ini yang juga diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesadaran global ya mengenai penyakit artritis atau radang sendi. Jadi artritis itu penyakit radang sendi nih ya, teman Pro 2. Nah, kalau bicara sejarah singkatnya nih ya, kita singkat saja biar paham. Nah, jadi kalau singkatnya nih teman Pro 2, peringatan ini tuh pertama kali digagas dan dicanangkan pada tanggal 12 Oktober tentunya ya. Ini di tahun 1996 oleh Arthritis and Rheumatism International atau disingkatnya ARI. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis artritis, kemudian gejalanya, dampak penyakitnya itu apa sih, penyakit rematik ya atau radang sendi, serta pentingnya deteksi dan penanganan dini. Oke, kita masih bakal bahas lebih lanjut ya tentang Hari Artritis Sedunia ini juga, teman Pro 2 bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu nantinya. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Nekila, Tengsi dan Jamesy dengan Kasih Aba-Aba.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah ya. Sebelum kita menutup hari ini dalam sejarah di pada pagi hari ini, di pagi hari ini nih teman Pro 2 ya. Tadi kita udah membahas ya, selain Hari Museum Nasional, ada juga peringatan Hari Artritis ya, Hari Penyakit Artritis Sedunia. Nah, kalau tadi ya udah bicara sedikit sejarah singkatnya ya, itu pertama kali digagas pada 12 Oktober tahun 96 oleh Arthritis and Rheumatism International ya, untuk memberikan edukasi ini tujuannya kepada masyarakat tentang jenis-jenis artritis, dampaknya, gejalanya, dan juga pentingnya deteksi dan penanganan dini. Kemudian sebenarnya apa sih penyakit arthritis ini? Jadi arthritis ini ya teman Pro 2 adalah peradangan pada satu atau lebih persendian yang menyebabkan rasa nyeri, kaku, bengkak, hingga keterbatasan gerak ya teman Pro 2. Mungkin kita lebih familiarnya dengan sebutan radang sendi atau rematik lah ya. Nah, gejala umumnya itu biasanya nyeri sendi, terutama di pagi hari atau setelah gak bergerak lama. Bisa kayak pas bangun tidur atau abis duduk gitu ya teman Pro 2. Selain nyeri sendi, gejalanya bisa juga kekakuan ya, jadi kaku gitu, atau juga pembengkakan di sekitar area sendi ya, kayak di tangan, pergelangan tangan, dan juga di lutut. Nah, arthritis ini atau rheumatik ini ya, itu bisa dicegah atau dikelola dengan menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, menghindari cedera, dan juga tentunya mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, seperti ikan yang kaya asam lemak omega 3. Okay, dan itu dia ya teman Pro 2 pembahasan kita di hari ini dalam sejarah di pada pagi hari ini nih teman Pro 2. Selain ini juga bakal hadir Asa Cita kita ya ke ruang dengar kamu. Tema kita tentunya membahas seputar kita Indonesia di pagi hari ini. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: always be on your own.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini dan kita sekarang udah ada di Asta Cita kita ya di separuh pagi hari ini. Dan seperti yang tadi Kiki udah spill ya teman Pro 2 di pagi tadi ya, kalau Asta Cita kita di setiap hari Senin itu membahas temanya itu adalah kita Indonesia ya. Nah, jadi di sini ada info berkaitan dengan hal itu ya. Kiki kutip dari laman www.antarins.com ya. Ada guru besar UIN Araniri ya yang tempati peringkat 1 ilmuwan top dunia. Oke, jadi info ini datang dari Banda Aceh nih ya teman Pro 2. Dikatakan guru besar Fakultas Syariah dan Hukum atau FSH UIN Araniri ya, Profesor Muhammad Siddiq Armia yang mewakili Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN se-Indonesia versi Stanford University Elsevier menempati peringkat pertama nih dalam daftar top 2% scientist worldwide tahun 2026 ini. Ya, dan kalau mengutip kata perkataan Profesor Muhammad Siddiq Armia tadi ya dalam keterangannya, beliau mengatakan alhamdulillah nama kami kembali tercatat dalam daftar top 2% scientist worldwide 2026 dan peringkat kali ini katanya lebih bagus nih dari tahun sebelumnya. Dia juga menjelaskan ya teman Prodo bahwa selain dirinya terdapat juga nama Profesor Murshid Jawas yang juga dari FSH UIN Araniri ini di urutan di bawahnya. Total ada sebanyak 7 nama akademisi UIN se-Indonesia ya yang masuk dalam daftar ilmuwan top dunia. Sesuai peringkatnya mereka adalah Siddiq Armia, Murshid Jawas, Haryanto dari UIN Purwokerto, ada Saiful Mujani dari UIN Jakarta, Khairunisa Musari dari UIN Jember, ada Mayla Deha Rehiam dari UIN Jakarta juga, dan ada Habibie Saleh dari UIN Riau. Siddiq Armia mengaku juga selalu melakukan transfer ilmu level dunia ya kepada akademisi muda dan mahasiswa, terutama kemampuan dalam menulis dan publikasi di jurnal internasional.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman, Pro2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan di Aset Cita Kita ya, membahas seputar Kita Indonesia tadi ya. Infonya datang dari guru besar UIN Araniri ya, ini tempatnya peringkat 1 ilmuwan top dunia nih. Dan bahkan gak hanya profesor atau guru besar dari UIN Araniri ini aja ya, tapi juga tadi ada sebanyak 7 nama ya totalnya akademisi UIN se-Indonesia nih yang masuk dalam daftar ilmuwan top dunia ya. Jadi ada juga yang dari UIN Purwokerto, UIN Jakarta, UIN Jember, UIN Riau juga ya, teman Pro 2. Dan selain di UIN Araniri ini ya, alumnus Dayah Darussadah Tupin Raya PDE ini dikenal kerap menjadi dosen tamu atau visiting lecturer dan penguji disertasi atau external examiner di berbagai kampus ternama di Indonesia dan dunia nih. Alumnus Man Burunen tersebut juga sering mendapat undangan mengajar ya atau menguji disertasi S3 di kampus-kampus ternama kayak di Inggris, di Maroko, Uni Emirat Arab, di Qatar, Filipina, Thailand, Korea, Malaysia, dan sejumlah negara lain. Keren banget nih ya teman Pro 2. Dan pada akhir Agustus hingga September 2026 lalu, Sidik juga menjadi akademisi yang mewakili Indonesia dalam pertemuan ilmiah tingkat global bersama akademisi dari 20 negara di dunia di markas PBB Geneva, selain berkunjung ke gedung parlemen Inggris ya atau House of Lords. Muhammad Sidik Armia juga menyelesaikan S1 di FSH UIN Araniri ini ya di tahun 2000, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia di tahun 2004, dan S3-nya nih teman Pro 2 keren banget ya di Anglia Ruskin University di Cambridge, Inggris. Itu diselesaikan tahun 2016. Disertasi S3 studi komparasi di Mahkamah Konstitusi Jerman juga disertai juga dengan S3 studi komparasi ya di Mahkamah Konstitusi Jerman. Spesialisasi ilmuannya dalam bidang hukum tata negara internasional ya, dan berbagai karyanya juga tersebar di berbagai jurnal bereputasi internasional dan telah dirujuk ribuan kali nih oleh akademisi lintas negara. Dan pada tahun 2025 lalu ya teman Pro 2, nama pria kelahiran Takengon Aceh Tengah ini juga muncul katanya dalam daftar yang sama.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Tadi kita di Asta Cita kita di separuh pagi hari ini, temanya seputar kita Indonesia ya. Untuk info update mood upgrade-nya tadi datang dari Guru Besar UIN Uin Araniri ya, yang tempati peringkat 1 ilmuwan top dunia. Dan info ini tadi Kiki kutip dari laman www.antarnews.com ya. Oke, dan itu tadi ya teman Prodo, infonya juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita nih ya, di udara di pada pagi hari ini teman Pro 2. Kiki tentunya harus pamit ya dari ruang dengar kamu setelah ini, karena nantinya di santai siang pukul 10 hingga pukul 15 bakal ada rekan aku Ties yang temani kamu ya nantinya. Thank you banget buat kalian yang udah pada join ya dari pagi di Hits in the Morning tadi ya, kemudian juga tadi udah ikutan vote di lagu pilihan kamu, thank you banget. Dan thank you buat kalian semua yang masih setia stay tune. Sekali lagi ingatkan, jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk kenakan masker, banyak minum air putih, minum vitamin juga nih teman Pro 2. Dan buat kalian yang berkendara juga hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, okay? Kiki pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2, dan tetap stay tune barengan sama kita di sini. Satu lagu dari Dua Lipa dengan Training Season hadir ke ruang dengar kamu. Stay tune.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari pembalap Red Bull Racing Max Verstappen. Meraih kemenangan pertamanya dalam Formula One Grand Prix Singapura setelah tampil sempurna di sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura pada hari Minggu. Verstappen memulai balapan di Singapura dengan memenangi sesi sprint setelah mengalahkan duo Ferrari Lewis Hamilton dan Charles Leclerc sebelum menyempurnakannya dengan memenangi balapan utama 62 lap pada malam ini. Start dari posisi pertama, Verstappen menyelesaikan balapan dengan waktu 1 jam 42 menit 0,785 detik ya. Dia unggul 7,335 detik dari Leclerc di posisi kedua dan unggul 24,573 detik dari pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli dari Mercedes.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, yaitu Juventus harus puas berbagi poin setelah bermain imbang skor 1-1 melawan Cagliari pada pekan ke-6 Liga Italia 2026-2027 di Stadion Unipol Domus pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri terhindar dari kekalahan berkat gol Randal Kolo Muani pada menit ke-81. Cagliari lebih dahulu unggul melalui Daniel Maldini saat babak pertama. Hasil itu cukup membuat Juventus naik ke peringkat 6 ya dengan 11 poin, sedangkan tuan rumah masih bertengger di posisi 4 dengan 13 poin. Cagliari juga langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan ya, namun pertahanan Juventus mampu meredam serangan tuan rumah.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir, teman Pro 2, petenis Jerman Alexander Zverev mencatatkan kemenangan ke-60 musim 2026 setelah mengalahkan petenis Prancis Quentin Halys dengan skor 6-4 dan 6-7 dan 6-3 pada babak ketiga Shanghai Master di Shanghai pada hari Minggu. Petenis unggulan teratas itu mengaku pendekatan tersebut berbeda dibandingkan awal karirnya ketika ia berusaha tampil baik di setiap turnamen. Menurut dia, strategi mengatur puncak performa membuahkan hasil setelah meraih 2 gelar Grand Slam dan mencapai final Wimbledon musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu tadi ya, teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang hari ini, edisi hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026. So, teman Pro 2 nantinya akan hadir untuk Pro 2 Hitlist Indonesia ya, hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan Tias akan temani kamu hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Kita mempro 2 masih barengan sama Tias ya di Santai Siang hari ini. Dan kita udah masuk nih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Lagu-lagunya tadi udah ada dari Naikila ya dengan Maiman Gue. Terus ada juga lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Dan yang terakhir tadi kita dengerin ada 24/7 dari Romaria nih ya. So teman Pro 2, buat kamu yang mau diputarkan lagunya yang ada di playlist kita di hari ini, langsung aja ke stories Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Di sana udah ada playlistnya nih, bisa kamu request. Tapi di sini aku cek ya teman Pro 2, udah ada beberapa teman Pro 2 yang request juga nih lagu-lagu yang ada di playlist kita hari ini. Ada yang bilang katanya mau Overnight Kita Lewati Berdua dan Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Di sini juga ada yang request izin request lagu Pici Kota Sedikit Lebih Lama dan lagu Vanessa Z Menjauh ya. Nah, kalau lagu itu belum ada ya di bank lagu kita nih dan belum masuk juga ke playlist kita ya Taman Pro 2. Sama lagu 100 Hidup Lagi by Meidra nih, itu juga belum ada di playlist kita ya Taman Pro 2, begitupun di bank lagu kita nih. Tapi nanti kita coba cari di bank lagu ya untuk itu biar bisa diputarkan next time-nya ya Taman Pro 2. Dan di siang hari ini langsung aja kali ya aku putarkan lagu-lagunya buat nemenin santai siang kamu. Apalagi di hari Senin ya, yang udah mulai, aduh bete banget nih Senin, udah mulai Senin aja nih. Gak apa-apa ya teman Pro 2, tetap semangat aja untuk segala apapun aktivitas kamu. Karena tentunya nih nanti akan hadir rangkaian lagu-lagu dan juga informasi kurang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Gita Mam Pro 2 tadi sudah diputarkan ya beberapa buah lagu yang direquest sama teman Pro 2 di siang hari ini. Dan masih banyak juga nih yang request. Tapi ya sayang banget waktu kita udah mepet banget nih, karena nantinya kita harus masuk ke Pro 2 Hitlist Internasional ya teman Pro 2. Di sini juga ada yang request lagunya Selena Grace ya dengan Sumpah Mati. Dan ada juga yang request lagunya Mesa Hira yang Di Ujung Minggu nih. Nah itu lagunya belum ada nih bang, di bank lagu kita, begitupun di playlist kita nih teman Pro 2. Tapi jangan khawatir ya, tetap request terus aja ya, mana tahu nanti ke depannya gitu kan bisa masuk juga nih ke playlist. So, teman Pro 2 nantinya akan hadir untuk Pro 2 Hitlist Internasional di pukul 11 hingga jelang azan zuhur ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Well, oke, teman Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Dikarenakan waktunya agak mepet banget nih teman Pro 2. Jadi di sini ya, kalau aku lihat udah ada beberapa teman Pro 2 yang request juga lagu BTS dengan Swim-nya ya. Teman Pro 2, tadi juga ada yang request lagu Bruno Mars dengan Cha Cha Cha sama Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love ya di sini. Dan aku juga putarkan lagu Taylor Swift dengan I Know It, I Know You nih teman Pro 2. So ya teman Pro 2, untuk nantinya azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11 lebihnya 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya akan hadir lagu religi islami Kurang Dengar Kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Satu buah lagu dari BTS dengan Swim.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita masih di santai siang ya barengan sama Tias di sini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin ya teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi kamu yang menjalankannya. Dan kali ini kita masuk di UMKM Connect nih teman Pro 2 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin ada di antara kamu ya yang masih bingung nih mau makan siang apa, terutama aku juga masih bingung nih teman Pro 2. Jadi ya di sini ada info tentang nasi goreng cili padi yang pedasnya ini bikin meremelek nih ya. Nah, ini ada resepnya juga, nanti aku akan bagikan ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih pencinta pedas sejati ya, nasi goreng cili padi ini wajib banget masuk di daftar list kamu nih teman Pro 2 untuk kamu coba. Jadi sambal cili padi yang diulek dari perpaduan cabai rawit hijau dan cabai keriting ini menghasilkan rasa pedas yang cukup nendang ya, tapi tetap seimbang, apalagi dipadukan dengan bakso sapi yang kenyal dan telur yang gurih juga nih. Bumbunya ya cukup sederhana ya, tapi rasa yang dihasilkan justru kompleks nih berkat aroma terasi yang menyatu sempurna dengan tumisan cabainya nih teman Pro 2. Cocok banget ya jadi menu sarapan untuk membangkit semangat atau makan malam yang bikin badan langsung hangat nih. Jadi ini dia resepnya. Di bahan cili padinya itu ada 8 buah cabai rawit hijau, 10 buah cabai keriting merah, 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 1/4 sendok teh terasi, minyak goreng secukupnya. Untuk bahan-bahan nasi gorengnya sendiri ya teman Pro 2, ada 250 gram nasi putih, 5 buah bakso sapi, 1 butir telur, 1 sendok makan saus tiram, 1,5 sendok teh kaldu jamur, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, sejumput gula pasir, daun bawang secukupnya nih teman Pro 2. Udah dicatat gak nih resepnya? Siapa tahu mau buat langsung siang-siang gini ya, walaupun cuacanya mendung, kali aja itu bisa bikin hangat tubuh kamu juga nih teman Pro 2. Nantinya ya aku akan hadirkan untuk cara membuat nasi goreng cili padi ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

kita mah pro 2, kita masih di Santai Siang UMKM Connect ya. Di Santai Siang hari ini dan masih ngobrolin tentang resep nasi goreng cili padi nih. Untuk proses pembuatannya sendiri ya teman produk, yang pertama-tama yaitu haluskan cabai rawit hijau, cabai keriting merah, bawang merah, bawang putih, dan juga terasi hingga lembut ya. Panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus ini hingga matang dan harum ya, serta minyak mulai terpisah dari bumbu. Nah, masukkan potongan bakso sapi, lalu tumis sebentar hingga tercampur rata dengan bumbu. Sisihkan tumisan bumbu ke pinggir wajan ya, pecahkan telur di bagian tengah, lalu orak-arik nih hingga setengah matang. Dan kamu aduk telurnya ya dengan bumbu dan baksonya hingga tercampur rata. Masukkan nasi putih, lalu aduk hingga bumbu melapisi seluruh butiran nasi secara merata nih teman bro 2. Tambahkan saus tiram, kaldu jamur, garam, merica bubuk, dan juga gula pasir. Kalau sudah, tinggal aduk rata. Masak dengan api yang sedang cenderung besar ya, sambil terus diaduk hingga semua bumbu ini meresap sempurna. Cicipi rasanya atau koreksi rasa ya sesuai selera kamu. Lalu yang terakhir, masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat. Jadi nasi goreng cili padi sudah siap disajikan selagi hangat. Gimana teman Prodo, udah ada yang mulai kepikiran belum nih? Kepikiran bikin ngiler gitu kan. Aku juga udah mulai kepikiran nih teman Prodo. Takut aja nih tiba-tiba dari pulang siaran nih langsung gas bikin nasi goreng. But okay banget ya teman Prodo, bumbunya simple-simple aja. Dan semoga ada bahan-bahannya di rumah kamu ya, jadi bisa langsung deh cicipin gimana nih resepnya ya, yang bisa kamu terapkan ini. Dan nantinya ya teman Prodo, ada tips juga nih untuk membuat nasi goreng cili padi ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. 3 orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.
1: Teman terbaik.

Kita mempro dua, kita udah tadi membahas tentang cara pembuatan nasi goreng cili padi. Bahan-bahannya juga udah aku sebutin, dan di sini ada tipsnya ya teman pro dua untuk membuat nasi goreng cili padi ini. Jadi yang pertama itu sesuaikan jumlah cabai rawit hijau ya dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Kurangi kalau ingin rasa yang lebih ramah di lidah. Lalu kamu bisa juga nih tumis bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan minyak supaya rasa pedas dan aroma terasinya ini lebih maksimal atau tidak langu ya. Gunakan nasi yang sudah dingin atau nasi kemarin agar hasil nasi goreng ini lebih perak dan tidak menggumpal nih teman pro 2. Masak dengan api besar saat mencampur nasi ya, supaya prosesnya ini cepat dan nasi tidak menjadi lembek. Dan nasi goreng cili padi ini terbukti nih jadi solusi jitu buat kamu yang butuh sensasi pedas menggigit ya di pagi atau malam hari. Gurih, pedas, dan mengenyangkan berkat bakso sapi yang kenyal juga dijamin nih bikin siapa aja langsung melek ya dan bersemangat menghabiskan porsinya nih teman pro 2. Kira-kira siapa nih yang udah mulai coba bikin sendiri di rumah ya masakan ini? Nggak perlu tipsnya, kayaknya udah pasti enak-enak lah nih semuanya, asik. Jadi ngiler banget nih kayaknya teman pro 2, udah berasa nih kebayang-bayang nasi goreng cili padi. Semoga aja nanti nyampe rumah bisa deh langsung buat ini. So teman pro 2, ya itu tadi infonya dan resep juga nasi goreng cili padi yang bisa banget nih sebenarnya jadi ide UMKM kamu nih kalau misalkan kamu mau buka UMKM untuk nasi goreng. Nah, cili padi ini bisa jadi salah satu opsinya juga nih ya, teman pro 2. Dan infonya ini teman pro 2 aku kutip dari laman idntimes.com.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, berhubung kita udah sampai di penghujung UMKM Connect nih. Nantinya di pukul 13 ya, kita akan ikuti untuk siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil nih ya teman Pro 2. Penasaran gak sih siapa nantinya yang akan menuju ke nasional nih teman Pro 2? So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang. Dan kita akan ikuti bersama Pro 2 RRI.

Kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial. Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: teman-teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya Sore Ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
2: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan Ciela, atau mendengar buat teman Pro 2 tadi yang dengerin lewat radio, menuju final putaran pertama teman Pro 2.
3: Oke, untuk yang Bintang Radio 2026 yes. Ya. Jadi tadi kita udah lihat perwakilan dari masing-masing korwil di seluruh Indonesia. Jadi dari sekarang udah mulai bisa tentuin jagoan kamu yang mana kira-kira nih.
2: Betul, vote juga bisa teman Pro 2. Jadi kayaknya emang bakal jadi banyak punya jagoan yang masing-masing ya. Yang tadinya mungkin ngejagoin korwil masing-masing, sekarang mungkin pas
3: korwil yang lain.
2: Korwil lain bagus-bagus nih gitu.
3: Iya lagi, gak ada yang mau jagoin gua apa?
2: Bisa nyanyi juga enggak, ya Allah. Ya,
3: bisa, gue nyanyi, bisa. Ya, ya, ya. Cuma enggak bagus gitu.
2: Kalau lu bisa nyanyi, lu bisa gantiin Agnes Mo kemarin di Mandalika.
3: Ya ampun.
2: Cantik banget sumpah deh.
3: Agnes Mo di Mandalika, Anggun di GBK, siapa lagi? Syahrini di Pesta Pora, bisa gue.
2: Ya, lu bisa tuh.
3: Bisa nonton maksudnya.
2: Bisa, lu bisa di Danau Sunter.

0: tahu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sakip
2: mau tak mau.
1: Yang kemarin belum lama datang ke sini ya.
2: Iya, minggu kemarin.
1: Betul.
2: Sakip nih, kita harus ngasih selamat dong sama dia.
1: Betul, udah jadi bapak-bapak sekarang.
2: Iya.
1: Gak kelihatan bapak-bapak ya?
2: Enggak. Tapi emang bapak-bapak sekarang gak pada kelihatan bapak-bapak. Ibu-ibunya juga . Kan banyak bapak ibu muda. Gen Z udah pada jadi orang tua aja. Orang tua muda. Iya.
1: Asal jangan bapak-bapak jadi keibu-ibuan ya.
2: Jangan dong. Gak boleh.
1: Aduh.
2: Tapi emang makin hari kan kayaknya kita ngerasa waktu tuh begitu cepat berlalu ya.
1: Banget, parah banget. Cepat banget.
2: Kayak tadi misalnya Sakip sama istrinya siapa? Zara Adisti. Kayak baru kemarin kayaknya gue ngeliat Zara pertama kali acting masih kecil banget, tiba-tiba sekarang udah punya anak aja. Cepat banget waktu berlalu tuh.
1: Betul. Kayak kemarin gue juga ke daerah Blok M juga kan ya. Mm-hmm. Itu gue lewat ke Gor Bulungan. Mm-hmm. Itu rame banget anak-anak SMA lagi ada DBL ternyata.
2: Oh, DBL. Iya kemarin.
1: Gue kayak gila pesen gue dulu jadi mereka gitu. Misalnya jadi anak-anak sekolah gitu sibuk. Iya. Cuma kok beda banget sama zaman dulu gitu. Anak sekarang tuh zaman sekarang kayak kemana-mana pakai kendaraan, motor, mobil mewah. Gue gak tahu tuh orang tuanya apa mereka yang bawa ya.
2: Cuma
1: ya,
2: kayak, tapi kalau DBL sih emang rata-rata emang anak-anak sekolah bagus.
1: Iya. Masalahnya gue net mau nyari parkir jadi kemana-mana jadi muter-muter gara-gara kantong parkirnya udah gak ada.
2: Ya lagian gitu. Lu ke Blok M bawa mobil, ke Blok M naik transum aja
1: mall-nya.
2: Susah
1: gua,
2: parkirnya.
1: Gue ke mallnya kan yang Plaza Blok M itu kan. Gue kira di parkir mall ada nih. Udah
2: penuh juga.
1: Gue udah 3 kali balik bolak-balik sampai lantai 5 sampai bawah balik lagi lihat katanya gak dapat-dapat. Yeah. Akhirnya gue parkir di depan KFC.
2: Oh iya tahu. Iya seberang itu mah deket, nyebrang doang.
1: Iya itu pas banget gue kayak lagi udah hopeless banget. Balik aja deh balik. Ternyata ada yang mau keluar tuh.
2: Akhirnya padahal naik MRT tuh enak loh kalau ke Blok M Plaza. Karena kan dia keluarnya langsung di plazanya.
1: Betul.
2: Naik MRT jangan bus. Kalau bus udah lewat.
1: Tapi bus kenapa gak sampai Blok M ya? Pasti banyak tuh peminatnya tuh. Iya kan?
2: Lu bayangin naik bus dari Bekasi ke Blok M 5 menit tuh kali.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Selamat sore teman Pro 2. Selamat bergabung bersama kami di 90,7 di Pro 2 RRI Sintang ya. Pukul 15 hingga pukul 20 Rudy kembali menemani kamu di Pro 2 setelah kita bergabung bersama dengan teman-teman di Jakarta ya untuk ikuti tahap Bintang Radio. Dan sekarang kita berlanjut kembali ke Studio Pro 2 RRI Sintang untuk hadirkan berbagai informasi-informasi menarik tentunya untuk kamu simak sepanjang sore ini hingga malam hari nanti. Kamu bisa bergabung mendengarkan kami begitu ya, mendengarkan Pro 2 RRI Sintang di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Akan ada informasi menarik sore ini. Kira-kira informasi apa? Tetap bersama kami ya di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

ada lagu dari Blekia Isyana Saraswati featuring bareng sama Hindia dengan Hari Ini gitu ya. Hari besok lain lagi teman-temannya, pokoknya hari ini ya. Kita temani kamu di Pro 2 untuk kasih info ini seputar GP ya, motor GP di Mandalika yang dimana disampaikan oleh Menteri Pariwisata menyebut jika motor GP ini mengembangkan wisata olahraga secara positif gitu ya. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut jika gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat ini telah mengembangkan wisata olahraga ataupun sport turis di Indonesia ke arah yang positif. Dalam ke Lombok ya kan, minggu kemarin Widianti ini mengatakan jika kegiatan olahraga kelas dunia ini telah menarik wisatawan untuk berkunjung sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di samping itu, MotoGP Mandalika juga telah menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam pengembangan wisata olahraga di Indonesia. Kegiatan yang sudah digelar selama 4 tahun ini memberikan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari tren peningkatan jumlah penonton setiap tahunnya ya, termasuk semakin besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap ajang balapan motor ya, ajang balap motor bergengsi yang diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Indonesia 2026 mencatat jumlah pengunjung tertinggi yakni lebih dari 150 ribu orang dengan dampak ekonomi efek pengganda dari penyelenggaraan tahun ini diperkirakan mencapai 5 triliun ya, yang semakin memperkuat peran MotoGP Mandalika sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi daerah. MotoGP Mandalika juga telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan berdasarkan hasil kajian Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Bappenas terhadap penyelenggaraan MotoGP pada tahun sebelumnya. Menunjukkan dampak ekonomi yang dihasilkan secara nasional diperkirakan mencapai 2,7 triliun hingga 4,7 triliun. Dampak ini dirasakan oleh berbagai sektor usaha mulai dari industri perhotelan, transportasi, kuliner, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas wisatawan selama penyelenggaraan MotoGP.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena perpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is the time for the show. Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI Sintang. Ya, sore ini pukul 16, selawatnya 9 menit di Pro 2 kita kasih informasi ringan. Ya, kali ini informasi tentang Timnas Indonesia, ini tentang bola. Di mana sejumlah berita unggulan di hari Senin ini, ya mulai dari Indonesia begitu ya, bantai Singapura dengan skor 5-0, Indonesia lolos ke Piala Asia Putri U17 sampai dengan Ditjenpas Jabar ya, pindahkan 120 WBP Rutan Depok ke Nusa Kambangan. Jadi pertama, Timnas Putri U17 Indonesia memastikan langkahnya lolos ke Piala Asia Putri U17 2027 Cina setelah mengalahkan tuan rumah babak kualifikasi. Timnas U17 Singapura dengan skor 5-0 di Stadion Bishan Singapura pada minggu kemarin. Selanjutnya lagi ramai juga terkait dengan gelaran MotoGP ya. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Indonesia 2026 sekaligus ya. Sekaligus memimpin dominasi Aprilia, ia menguasai 4 posisi teratas di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat ya di minggu kemarin. Habis itu ada lagi, terakhir adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan ataupun Ditjenpas Jawa Barat memindahkan 120 orang warga binaan pemasyarakatan ya ataupun WBP ya, dari rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok ke Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah, menyusul kasus dugaan pesta narkotika jenis sabu di dalam rutan tersebut.

2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo.

Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Berarti. Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

lagu dari miliknya Jiva Magnolia dengan Abadi menemani kalian di Perahu 2 di sore ini ya, pukul 16 lewatnya 29 menit teman Perahu 2 ya. Ada informasi berikutnya terkait dengan I-Lik begitu ya, mengecam keras aksi kekerasan dan penyerangan terhadap rombongan Persik ya, terhadap rombongan Persib Bandung U18 yang terjadi di rest area Batang KM360 Jawa Tengah pada Minggu malam. Berdasarkan informasi awal yang diterima, jika insiden ini mengakibatkan seorang personil media Persib dilaporkan mengalami kekerasan fisik. Selain itu, bus rombongan elit Pro Akademi EIPA Persib dilaporkan mengalami kerusakan dan sejumlah koper milik ofisial serta tim EIPA Persib U18 diduga dijarah. Dalam keterangan resminya, I-Lik ya menilai tindakan kekerasan dan perbuatan yang mengarah pada tindak kriminal merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi baik di dalam maupun di luar ruangan ya, ataupun di luar lingkungan pertandingan. Terlebih kejadian ini dilaporkan berlangsung di jalan umum ketika rombongan sedang melakukan perjalanan, sehingga tidak ada lagi alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain. I-Lik ini meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden ini, mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, para pelaku ini harus mendapatkan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya. Penegakan hukum yang serius diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. I-Lik juga menaruh perhatian khusus terhadap dampak insiden ini bagi para pemain muda yang berada dalam rombongan EIPA Persib U18, di mana tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan fisik, tapi juga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma psikologis yang mempengaruhi rasa aman serta proses berkembang ataupun perkembangan mereka sebagai atlet muda.

Kamu tahu gak sih kalau ada film dokumenter judulnya adalah Celukan Bawang. Celukan Bawang mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Disutradarai oleh Rai Asrawan, film berdurasi 25 menit ini menyoroti hubungan warga dengan laut, perubahan sosial, ekologis, serta posisi Celukan Bawang dalam penuhan kebutuhan energi Bali. Ditemui dalam peluncuran dan diskusi film tersebut di Denpasar, Rai mengatakan jika film ini berada dan berangkat dari kegelisahan terhadap minimnya perhatian terhadap Celukan Bawang. Meskipun wilayah itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bali. Celukan Bawang merupakan desa pesisir yang terletak di Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Selama ini kehidupan masyarakat lekat dengan laut, terutama melalui profesi nelayan yang menggantungkan perekonomian pada hasil tangkapan. Namun beberapa tahun terakhir, desa ini juga berkembang menjadi salah satu kawasan penting bagi pembangkitan energi di Bali melalui keberadaan pembangkit listrik tenaga uap ataupun PLTU Celukan Bawang 1. Melalui film ini, Rai ingin menunjukkan Celukan Bawang tidak semata-mata merupakan kampung nelayan, tapi juga ruang hidup yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi di wilayah lain, termasuk kawasan yang menopang aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali.

Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: lagu dari miliknya Sal Priadi dengan Ambilkan Bintang menemani kamu di Perahu 2 pukul 16 lewatnya 51 menit teman Perahu 2. Grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold sukses menggebrak Jakarta dalam rangkaian konser Avenged Sevenfold Live in Jakarta yang menggema di Jakarta International Stadium ya di JIS Jakarta. Lewat penampilan energik, Avenged Sevenfold juga membawa nostalgia lewat deretan karya lagu dalam perjalanan musik mereka. Grup yang digawangi oleh Matt Shadows, ada Sinister Gates, ada Zaki Van Gans, Johnny Chris, ada Brooke Wakerman juga membuka penampilan dengan lagu Nightmare. Selanjutnya penonton disuguhkan sejumlah lagu hits mereka yang menjadi bagian dari kemeriahan konser, termasuk Afterlife, Sipper of Fire, Buried Life ya. Terus juga ada Avengers Sevenfold juga membawakan lagu-lagu So Far Away dan masih banyak lagi. Di mana lagu Dear God yang dirilis dalam album Avenged Sevenfold pada 2007 menjadi salah satu yang lekat di ingatan Deathbed Indonesia, sebutan bagi para penggemar Avenged Sevenfold. Dan bagi sebagian mereka, juga nostalgia ini pernah menemani momen duduk di bilik-bilik warung internet ataupun warnet. Cosmic menjadi lagu terakhir yang dibawakan dalam menutup konser dari Avenged Sevenfold Live in Indonesia. Sepanjang pertunjukan, efek kembang api yang beberapa kali diluncurkan dari panggung turut menyemarakan penampilan band heavy metal asal Amerika tersebut. Sebelumnya, Avenged Sevenfold pernah pertama kali tampil di Indonesia pada tahun 2007, kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 2008, 2015, dan terakhir pada tahun 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Sobat Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pengalaman Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

0: biasa.
1: Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Selamat sore, hati-hati untuk teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan gitu ya, pulang kerja gitu ya, pulang dari beraktivitas di sore hari, teman Pro 2 ya. Menemani kamu untuk lagu-lagu santai. Cuaca kita secara keseluruhan kalau kita kutip dari laman BMKG Tempro 2 ya, jadi hampir keseluruhannya ini untuk perkiraan cuaca masih udara kabur Tempro 2 ya di Kecamatan Sintang khususnya. Lagu Islami temani kamu, setelah itu azan maghrib kita hadirkan pukul 17 lewatnya 27 menit.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Ada lagu dari miliknya Naura Ayu dengan Pemilik Rindu. Menemani kamu di Pro 2 selamat sore untuk teman Pro 2 semuanya yang sedang mendengarkan Pro 2. Di aplikasi RRI Digital atau di website kita ya, rri.co.id di malam hari ini. Kembali menyapa kamu untuk segmen kultur kita. Kali ini bakal ngomongin seputar desa Bawo Mataluo ya. Ini adalah warisan budaya Nias yang masuk, yang masih menanti begitu ya pengakuan dari UNESCO. Di mana Bawo Mataluo atau Bukit Matahari dalam bahasa Nias merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berjarak sekitar 15 km dari Teluk Dalam, ibu kota Kabupaten Nias Selatan, dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau mobil sewaan. Sesampainya di kaki bukit, para pengunjung perlu menaiki 77 anak tangga untuk memasuki desa. Satu hal unik dari desa adat ini terdapat pada susunan tata ruang desa yang teratur sepanjang jalan. Kamu bisa melihat rumah-rumah adat yang dibangun berjejer dan saling berhadapan, sehingga membuat tatanan seperti koridor yang rapi dan terstruktur. Di sisi lain, desa Bawo Mataluo merupakan ruang hidup masyarakat yang ikut menjaga warisan budaya dan terus diwariskan secara turun-temurun. Tercatat lebih dari ratusan omo hada ataupun rumah adat tradisional Nias yang dibangun di desa Bawo Mataluo dengan rumah baja atau rumah besar di tengah atau yang disebut dengan omo sebuah. Omo hada merupakan tempat tinggal masyarakat biasa yang juga tempat musyawarah keluarga maupun tetangga sekitar. Hal ini biasanya dilakukan di bagian depan rumah ataupun disebut dengan tawalo. Sedangkan omo sebuah ditinggali oleh ketua ataupun tokoh

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Masih di Perahu 2, masih menyapa teman Perahu 2 di malam hari ini ya. Tentu masih di segmen kultur kita malam ini. Jadi selamat bergabung mendengarkan Perahu 2 RRI Cinta untuk teman Perahu 2 semuanya. Selain rumah-rumah adatnya, ini terkait dengan peninggalan batu megalit dan tradisi Fahombo ataupun lompat batu. Selain rumah-rumah adatnya, desa Bawo Mataluo juga menyimpan peninggalan batu megalitik, teman Perahu 2. Nah, batu megalitik ini terletak di tengah desa dan memiliki bentuk trapesium gitu ya. Dan dipercaya, batu ini dipergunakan sebagai altar raja maupun altar untuk mengenang orang yang sudah tiada. Selain itu, batu ini juga digunakan untuk melaksanakan tradisi Fahombo yang merupakan tradisi ikonik Pulau Nias, teman Perahu 2. Sambil mengenakan pakaian adat, nah seorang pemuda mengambil ancang-ancang nih dan mulai berlari sekuat tenaga dengan bantuan dorongan dari kedua kaki. Nah akhirnya dirinya begitu ya, pemuda ini melompat melewati batu megalitik setinggi 2 meter. Tradisi ini dipercaya sebagai proses pendewasaan sekaligus ketangkasan. Dalam sejarahnya, lompat batu di Nias digunakan sebagai latihan prajurit untuk melompati benteng pertahanan musuh gitu ya, saat terjadi peperangan antar desa. Tahun 2009 lalu, tepatnya pada 6 Oktober, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia telah mengusulkan desa Bawo Mataluo sebagai warisan budaya UNESCO. Namun, hingga saat ini, Bawo Mataluo masih dalam status tentatif list atau daftar sementara. Berdasarkan dari isi pengusulan yang dipublikasi di UNESCO, ya, terdapat beberapa nilai yang membuat desa Bawo Mataluo layak masuk ke dalam UNESCO. Masyarakat pemukiman Bawo Mataluo menunjukkan kreativitas manusia dalam membangun pemukiman hingga kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan lingkungan. Selain itu, penemuan batu megalitik menjadi sebuah cermin yang dapat memperlihatkan sisi kehidupan masa lalu masyarakat Nias yang kaya akan tradisi. Nanti kita akan lanjut lagi ngomongin seputar legenda ikan moa di Bejo, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan, teman Perahu 2.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Perahu 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Perahu 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Perahu 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Perahu 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Seorang produser, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produser, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

kita masih di Pro 2. Kita masih menjawab kamu di pukul 18 lewatnya 35 menit nih malam hari ini. Ngomongin seputar apa? Ngomongin seputar legenda ikan moa di Bejo. Ada sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan yang berkisah tentang ikan moa di Bejo. Konon keberadaan ikan moa di sungai Apareng yang ada di Bejo dianggap sakti oleh sebagian masyarakat. Nah, di sana itu banyak masyarakat yang ngebuat nazar gitu ya berdasarkan mitos tersebut. Waduh, gimana kisahnya nih? Kalau kita kutip dari buku Jemain yang berjudul Cerita Rakyat Bugis, Alkisah pada zaman dulu ada sebuah kerajaan bernama Bulo-Bulo. Kerajaan ini berdiri di daerah Kabupaten Sinjau saat sekarang, begitu ya namanya itu. Terus pada waktu itu ada salah satu pemimpin perang kerajaan Bulo-Bulo yang dikenal dengan kepiawaiannya. Pemimpin perang ini bernama Puang Lompo. Iya, ini sudah menikah nih dan memiliki seorang istri. Puang Lompo juga sudah menjalin rumah tangga dalam waktu cukup lama bersama sang istri. Hanya saja Puang Lompo dan istri masih belum dikaruniai buah hati. Padahal mereka sangat ingin mendapatkan anak dan meneruskan keturunan. Nah, walaupun begitu, Puang Lompo dan sang istri tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berusaha dan melakukan hal terbaik untuk mencapai keinginannya. Pada suatu hari, Puang Lompo dipanggil oleh sang raja ke istana. Puang Lompo pun memenuhi panggilan dari Raja Bulo-Bulo tersebut. Begitu tiba di istana, Puang Lompo langsung menghadap sang raja. Ternyata Puang Lompo mendapat tugas untuk memimpin sebuah pasukan perang. Ia diminta untuk menyerang Tanah Toraja. Bersama pasukan tersebut, Puang Lompo pun memenuhi titah yang diberikan oleh sang raja. Puang Lompo mempersiapkan semua keperluan perangnya. Ia pun berpamitan dengan sang istri sebelum terjun ke medan perang. Pasukan kerajaan Bulo-Bulo ini kemudian bergerak menuju Tanah Toraja. Puang Lompo memimpin pasukannya dengan gagah berani. Setelah beberapa waktu, rombongan ini beristirahat di pinggir sungai Apareng. Di sana ada sebuah kampung bernama Bajo. Ketika Puang Lompo tengah beristirahat di sana, muncul beberapa ikan moa yang berenang di antara batu sungai. Ikan moa ini bermunculan seakan meminta makan pada Puang Lompo. Kemudian memberi makan. Ia pun mengucapkan sebuah nazar sambil melakukan hal tersebut. Dalam nazarnya, Puang Lompo berjanji jika ia selamat dari medan perang dan dikaruniai seorang anak, maka ia akan kembali ke tempat tersebut dan memberi makan ikan moa yang ada di Bajo. Selain itu, jika ia memiliki anak, maka anak sulungnya akan diberi nama I Bejo. Setelah mengucapkan nazar ini, Puang Lompo kembali melanjutkan perjalanan menuju Tanah Toraja. Alhasil, Puang Lompo berhasil menjalankan titah raja dengan baik. Semua daerah yang ia lewati berhasil ditaklukkan. Puang Lompo pun kembali ke Bulo-Bulo sambil membawa kemenangan. Kedatangan pasukan Puang Lompo disambut dengan meriah. Pesta pun digelar beberapa hari untuk menyambut kemenangan tersebut. Kebahagiaan Puang Lompo pun ya tak berhenti di situ saja. Tidak lama kemudian, sang istri pun mengandung dan melahirkan anak pertama mereka. Puang Lompo tidak lupa dengan nazarnya. Anak sulungnya itu kemudian ia beri nama I Bejo. Setelah I Bejo berusia 3 bulan, Puang Lompo kemudian membawanya bersama sang istri ke kampung Bejo. Di sana ia pun menunaikan janjinya dengan memberi makan ikan moa di sungai Apareng. Konon, kisah ini membuat keberadaan ikan moa di sungai Apareng menjadi keramat. Tidak jarang, orang-orang datang ke sana untuk membuat nazar dengan harapan mendapatkan hal baik seperti yang dilakukan oleh Puang Lompo sebelumnya.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

ada lagu dari miliknya Amy Allen featuring bareng sama Pink Switch dengan What a Time to Live, ya, menemani kamu di Perahu 2 malam hari pukul 18:51 teman Perahu 2. Jelang pukul 19 kita akan hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. So, tetap bersama kami.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 19 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama, EP garis tegak dari musisi dan produser Lava Pratomo memperkenalkan rilisan keempat. Ia hadir dengan nyanyian tentang keresahan tentang ritme hidup dengan proses bermusik yang saling memberi ruang. Tekanan serta desakan untuk berlari mempertemukan Lava Pratomo, Ari Lesmana, dan White Chorus dalam juara dua. Single keempat dari EP tersebut membicarakan pilihan untuk hidup lebih bahagia tanpa kewajiban selalu menjadi yang pertama. Bagi Lava, juara dua adalah pilihan yang sah ketika posisi tersebut justru membuat seseorang lebih nyaman menjalani hidupnya. Reliesensi, payung yang ia tetapkan sejak awal proyek menemukan bentuk melalui keresahan bersama para kolaborator. Sementara Ari Lesmana datang dengan pengalaman menjalani ritme kerja yang cepat hingga mempertanyakan apa yang sebenarnya dikejar. Yang ia cari kemudian adalah ketenangan dan kehidupan secukupnya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Zheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Zheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 di National Tennis Center Beijing pada minggu kemarin. Petenis berusia 24 tahun ini mengamankan kemenangan dengan waktu 1 jam 43 menit melalui permainan solid. Gelar tersebut menjadi trofi WTA 1000 pertamanya, sekaligus gelar ke-6 sepanjang karirnya di WTA Tour.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Layanan streaming Prime Video telah memperoleh hak siar serial dokumenter tentang Putri Diana untuk wilayah Inggris dan Irlandia yang akan diluncurkan dengan judul Diana, Her Secret Confessions. Melansir laman Deadline pada minggu kemarin, dokumenter yang terdiri atas 3 bagian ini awalnya diproduksi dengan judul internasional Diana Unheard oleh rumah produksi independen Inggris Love Monday TV dengan Cineflix Rights, ya, memegang kendali distribusi internasionalnya. Dokumenter ini berfokus pada rekaman audio rahasia berdurasi total 5 jam yang direkam secara sendiri oleh Putri Diana pada tahun 1961, ya. 1961 bersama sahabatnya Dr. James Caltrus, di mana rekaman-rekaman ini digunakan dalam buku Andrew Morton yang berjudul Diana Here's True Story. Cuplikan-cuplikan ini telah terdengar sebelumnya, terutama dalam film dokumenter Nat Geo tahun 2017 tentang sang putri. Tetapi Love Monday TV yang memproduksi serial ini bekerja sama dengan Caltrus Morton dan penerbit Diana Here True Story Michael O'Mara untuk mendapatkan akses ke seluruh rekaman tersebut yang berjumlah sekitar 5 jam audio. Melalui serial ini, publik dapat mendengarkan secara langsung suara serta perspektif jujur dari Putri Diana mengenai kehidupan kerajaan dan keretakan hubungan dengan suaminya yang sekarang menjadi Raja Charles III serta istrinya yang sekarang menjadi Ratu Camilla.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di segmen musik live chat, ya, bersama dengan guest star kita ada Christy, ditemani oleh teman-teman penyiar di Pro 2 Jakarta, ada Alan dan ada Edit, ya. Tetap sama kami, tetap mendengarkan Pro 2 era di Sintang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Juga
2: halo.
3: Seru banget loh.
2: Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
2: Yeah.
0: Ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
0: Oh iya.
2: First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong.

0: membersamai proses dari awal.
1: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
0: Iya. Keren-keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Kristi, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
0: Langsung banget.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
0: Jangan macem-macem ya.
1: No.
0: Karena berarti Kak Kristi juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
1: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
0: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
0: nggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
0: Keren banget. Seru. Aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
0: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
1: Bener. Iya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan? Iya loh, merch vintage. Tapi sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
0: Menarik, seru. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time? Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu, mm-hmm. tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Yeah. Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu, I did not know who I wanted to be, mm-hmm. kan masih bayi banget di industri, masih belajar, oh ini kayaknya gak works, ini oh ini ternyata ini works, jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
2: Benar.
0: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
1: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
2: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
1: Itu dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
0: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi selalu mungkin sebelum ke single-nya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kita ada putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya. Iya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On.
0: Yeah.
2: Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener-bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
0: Gimana
2: waktu
0: tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Spicy. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Makes sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget. Betul.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan.
0: Udah pintar ya.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya? Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman ini Bunga. Juga apa ya, indah karena aku bener-bener lagi gak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies nih kan aku bener-bener ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi gak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku.
0: Bener.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing. Itu
1: ngeri.
2: Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul.
0: Bener. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener.
0: Gitu.
2: Bonus point kalau B juga.
0: Iya benar. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: No, stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini lagi. Beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, jadi cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Benar, itu dia.
1: Beda cerita. Another POV from prices ya.
0: Iya. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru gitu.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan bro.
1: Cuan dan fun. Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak gak pengen.
2: Yeah, for fun. Just for fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
2: This is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
2: Seru sih. Tergantung mood, cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Iya, waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, oh, nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Love again.
0: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, atau gimana? Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya,
2: jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini deh. Untuk para reds gitu.
2: Power untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa, oh, lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Den. Untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produksi yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin Kak Christy?
2: Indonesia, Nikila.
0: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Yeah, itu
2: genius. Di apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
0: Oh.
2: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
0: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Tapi kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Ya. Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya. Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Yes. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku, karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar.
1: Wow. Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle. Yes. Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: Itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Azir MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya, biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pake janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil. Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, MV-nya, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
1: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan Kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye. Bye-bye.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini ya. Di hari apa ini? Hari Senin ya teman Pro 2 semua. Tanggal 13 Oktober 2026. Gak terasa banget ternyata ini sudah belasan tanggal yang kita lewatin ya teman Pro 2 semua. Dan kalau lihat kondisi cuaca saat ini, teman Pro 2 semua bisa lihat kenapa kok semakin banyak asapnya. Padahal hotspotnya sendiri kalau berdasarkan pantauan dari BMKG itu untuk Sintang, untuk Kalimantan Barat itu sudah nol ya atau sedikit. Tapi memang kita menghadapi juga dari teman-teman kita di Kalimantan lainnya teman Pro 2. Jadi asapnya memang masih sangat-sangat tebal sekali kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan segera berakhir karena sudah hampir 4 bulan ya kita harus berdampingan dengan asap teman Pro 2 untuk melakukan berbagai macam aktivitas kita. Semoga kita sehat selalu. Katanya paru-paru kita kuat ya, paru-paru orang Kalimantan guys. Oke deh, buat teman Pro 2 semua, semangat selalu buat kamu. Aku masih akan temani kamu dalam acara kita untuk Tell Up Something. Kita akan ngebahas terkait pendidikan guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Produa semua di Jaga Malam bareng aku Widya, dan kita bakal berikan dulu beberapa informasi menarik dari dunia pendidikan pengetahuan ya teman Produa. Kamu tahu nggak sih kalau ternyata BRIN memperkuat pemanfaatan kemenyan melalui inovasi produk. Jadi kemenyan itu kan identik banget dengan horor gitu ya guys. Nah ternyata ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai banget. Nah, Kepala Pusat Riset Botani Terapan BRIN Muhammad Iman Surya mengatakan Indonesia itu punya beragam tanaman aromatik dengan karakteristik yang berbeda, dan pengembangan ini dilakukan melalui pelatihan formulasi parfum aromaterapi berbasis kemenyan yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Botani Terapan bersama Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN. Jadi lewat penguatan kompetensi ini, transfer teknologi dan juga hilirisasi, BRIN mendorong pemanfaatan kemenyan agar enggak berhenti sebagai bahan baku aja.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, balik lagi masih aku berikan informasi lainnya. Teman Pro 2 semua, di sini ada mahasiswa KKN di Sulawesi Utara yang mengembangkan inovasi pengolahan limbah ampas tahu, yakni menjadi produk makanan ringan berupa keripik bernama Kamasoy. Dan teman Pro 2 semua, ide pengembangan produk ini berawal dari observasi lapangan yang dilakukan mahasiswa di salah satu pabrik tahu. Ampas tahu yang dihasilkan selama proses produksi selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dan proses pembuatan keripik Kamasoy ini, teman Pro 2, diawali dengan mengukus ampas tahu, kemudian mencampurkannya dengan bumbu, dan adonan selanjutnya diaduk hingga merata, dibentuk lalu dikukus kembali. Dalam proses produksinya, tahap pengukusan membutuhkan waktu sekitar 30 menit, sedangkan pencampuran bumbu memerlukan waktu sekitar 40 menit. Meski masih dikembangkan dalam skala kegiatan mahasiswa KKN, aspek kebersihan menjadi perhatian utama dalam proses pengolahan. Mahasiswa menggunakan sarung tangan plastik serta memastikan bahan dan peralatan yang digunakan dalam kondisi yang bersih. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi sedikit informasi kita terkait ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang aku kutip dari rri.co.id, di mana ada mahasiswa Sulawesi Utara yang mengembangkan inovasi ampas tahu dan juga ada pemanfaatan kemenyan ya melalui inovasi produk teman Pro 2 semua. Jadi bisa menjadi aromatik yang kemenyan, tapi mungkin ada inovasi-inovasinya lah ya, kalau seandainya dia itu diubah menjadi parfum teman Pro 2 semua. Oke deh, buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi untuk temani kamu di acara Lapor Pro 2 Sintang di jam 9 nanti.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, kita berada di sesi berikutnya yaitu lapor Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya guys ya, bareng aku Widya untuk Senin 13 Oktober 2026. Kali ini teman Pro 2 semua, kita mengangkat tema apa harapanmu di bulan Oktober ini. Teman Pro 2 semua, ini sudah di pertengahan ya, di tanggal belasan. Teman Pro 2 pasti masih ada harapan-harapan yang mungkin ingin kamu utarain nih di malam ini. Apalagi suasana di Kota Sintang juga masih cukup tebal ya kabutnya teman Pro 2. Silakan aja buat kamu untuk gabung, aku tunggu kamu untuk komen aja di WhatsAppnya Pro 2 Sintang atau bisa juga melalui Instagramnya Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Balik lagi masih bareng aku Widya dan kita berada di sesi lapor Pro 2. Silakan aja buat teman-teman untuk lapor Pro 2 ya, bisa kirim di WhatsApp-nya Pro 2 Sintang atau di Instagram-nya Pro 2 Sintang, atau buat kamu yang kenal sama aku juga bisa kirim langsung ya. Apa sih harapan kamu di bulan Oktober ini, teman Pro 2 semua? Oke, di sini ada yang komen, semoga Oktober ini Sintang dijauhkan dari banjir, biar aktivitas warga di bantaran sungai Kapuas dan Melawi aman dan lancar, dan yang terutama dihilangkan asap-asapnya kakak. Buat kakak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali buat kamu ya. Ada lagi nih, katanya semoga perbaikan jalan di jalur Sintang maupun ke arah pedalaman makin cepat selesai di bulan ini, biar mudik atau perjalanan semakin nyaman dan lancar kakak. Oke, baik, terima kasih.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita bakal bacain lagi buat komennya. Ada lagi yang komen nih, Oktober ini harapannya simpel banget. Semoga drama antri Pertalite pakai sistem ganjil genap di SPBU Sintang ini cepat clear. Capek motoran nungguin giliran tanggal plat nomor, terus masih juga antri, Kak. Oke, makasih. Baik, terima kasih buat kamu ya. Semangat buat kita, dan memang itulah yang kita hadapi ya, teman Pro 2 semua. Terus ada lagi nih, harapan Oktober, semoga jalanan Sintang ke arah pedalaman atau perbatasan enggak lagi seastet tik wisata lumpur, Kak. Kasian nih yang mau berangkat sekolah sama kerja butuh glowing, jalannya bukan mukanya aja, Kakak. Oke, baik, makasih buat kamu ya. Ada lagi, Sintang memang kotanya makin hidup 24 jam ketimbang kabupaten sebelah, tapi tolong dong untuk Oktober ini semoga spot kreatif atau kreatif space biar anak muda itu enggak cuma mentok nongkrong di coffee shop doang, Kak. Artinya ada kegiatan-kegiatan lain gitu loh, Kak. Oke, baik, makasih.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua balik lagi masih bareng aku Widya. Waktu kita masih ada sekitar 4 menit dan aku bakal bacain buat yang sudah komen di malam hari ini ya, teman Pro 2 semua. Terus ada nih yang komen katanya, buat anak-anak Sintang yang keluarganya bergantung sama kebun, semoga harga TBS bulan Oktober ini makin melejit biar kiriman bulanan aman dan bisa jajan tenang di pasar. Oke, terus ada lagi. Kemarin Sintang Expo itu seru banget kak. Harapannya buat Oktober ini semoga event-event UMKM dan juga panggung musik lokal makin banyak. Anak muda Sintang itu butuh wadah banget kak buat unjuk gigi dan berkreasi. Oke deh, makasih. Terus ada lagi, ini dari tetap respect sama Sintang yang selalu toleran dan damai. Harapannya di Oktober ini dan seterusnya tongkrongan kita tetap solid tanpa mandang suku atau agama. Pokoknya vibes-nya tetap adem ayam kakak. Makasih. Oke baik, terima kasih kembali. Dan makasih banget nih buat kamu-kamu yang sudah komennya, teman Pro 2 semua, untuk kesempatan malam hari ini untuk lapor Pro 2 dengan tema kita, apa harapan kamu di bulan Oktober ini. Nah teman Pro 2, semoga aja beberapa komen kamu dan harapan kamu dapat terwujud ya di bulan Oktober ini. Masih ada beberapa bulan lagi juga untuk menghabiskan masa di 2026 guys. Oke deh teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita berikutnya, ada cerita penutup hari.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman Pro 2, pernah gak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku gak bisa tidur lagi? Tenang, kamu gak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan hom pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa hong pimpa alai hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, hom pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di

Malam di Sintang selalu punya caranya sendiri untuk menenangkan pikiran yang penat. Samar-samar, suara deru motor di sepanjang jalan lintas Melawi juga mulai menyusut, digantikan oleh hembusan angin malam yang membawa hawa sejuk khas bantaran Sungai Kapuas. Setelah seharian bergelut dengan rutinitas, entah itu urusan kerjaan, drama jalanan yang berlubang mungkin teman pro dua, atau sekedar memikirkan isi dompet, sekarang adalah waktunya untuk melepas semua beban itu. Di sudut kamar yang tenang, teman pro 2 bisa matikan sejenak notifikasi ponsel yang mungkin sedari tadi berisik sekali. Bayangkan betapa megahnya siluet Bukit Kelam yang berdiri kokoh di bawah langit malam misalnya, atau mungkin hal-hal indah yang memang ingin teman pro 2 lihat. Nah, ini tentu aja menjadi saksi bahwa hari ini teman pro 2 sudah berjuang dengan sangat luar biasa sekali. Gak apa-apa kalau misalnya hari ini belum semua targetnya tercapai atau jika melelahkan. Besok masih ada waktu untuk kembali berusaha. Bisa tarik napas dalam-dalam teman pro 2 lalu hembuskan perlahan dan biarkan tubuh kita beristirahat. Selamat malam teman-teman pro 2 yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Selamat tidur dan semoga besok menjadi hari dengan cerita yang jauh lebih manis dan memihak kepada teman pro 2.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di bawah langit Sintang. Malam ini kita bisa coba untuk jujur dengan diri kita sendiri. Kalau hari ini ada target yang mungkin meleset, ada ekspektasi yang mungkin belum searah, atau ada hal yang membuat emosi, ya sudah, gak apa-apa teman Pro 2. Hidup ini memang mirip dengan jalanan pedalaman Sintang ya, karena gak semuanya mulus. Kadang ada lubang, ada kerikilnya, ada beceknya. Tapi dari sana kita belajar cara bertahan, bersyukur atas hari yang melelahkan ini, karena dari sinilah mental kita dibentuk jadi lebih kuat. Dan besok kita akan coba lagi dengan versi yang lebih baik.

Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alfa, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, suasana malam Sintang yang mulai sunyi ini adalah waktu terbaik untuk slow down. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara sejuk yang masuk, lalu hembuskan perlahan. Tapi kalau bisa ya di dalam ruangan ya teman Pro 2, karena udara kita di luar masih kurang bagus. Dan bersyukurlah karena sampai detik ini teman Pro 2 kita masih diberikan napas, masih diberikan kesehatan dan waktu untuk terus berjuang. Kita seringkali terlalu sibuk melihat ke atas sampai lupa melihat ke bawah dan menghargai apa yang ada di genggaman kita. Dan sebaiknya kita berterima kasih untuk hari ini. Mari kita istirahat tanpa beban pikiran.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman Pro 2 semua, refleksi terbaik di malam ini adalah menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini berada di bawah kendali kita. Bagian kita adalah berusaha selebihnya biarkan semesta dan Tuhan yang bekerja. Bersyukur karena hari ini sudah dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan kita sama sekali tidak tahu itu apakah baik buat kita. Kita bisa lepaskan semua ego dan kepenatan kita, lalu katakan pada diri kita sendiri bahwa kita sudah melakukan yang terbaik hari ini dan sisanya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Selamat beristirahat teman Pro 2 semua, dan pastikan kamu tetap stay tune ya untuk Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena setelah ini aku akan hadirkan rangkaian lagu-lagu di Jazz Music untuk menemani istirahat malam teman Pro 2 semua. Aku Widya, selamat malam dan selamat beristirahat.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Dari Jalan Yeseo Pangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Welcome back ya barengan sama Ties di pada pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. So teman Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga aja kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan teman Pro 2 ya, buat kamu yang baru mau memulai aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk gunakan masker karena rasa-rasanya di luar itu kabut asapnya masih terasa tebal ya teman Pro 2. Persiapan aja untuk gunakan masker agar setidaknya ya untuk menjaga keamanan tubuh kita juga nih dari paparan polusi yang ada di luar ini. Dan teman Pro 2, di pada pagi hari ini Tias akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar kamu ya tentunya. Nanti hingga jelang pukul 6 akan hadir Jazz Music ke ruang dengar kamu. Di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dan juga viral moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dengan 3 lagu pilihan ya dari penyanyi musik tanah air ataupun mancanegara nih teman Pro 2. Lalu dilanjutkan juga nantinya dengan tips pagi. Lalu di pukul 8 ada hari ini dalam sejarah ya, kita akan membahas tema tertentu, maksudku lebih ke peringatan tertentu ya teman Pro 2 yang bertepatan di tanggal 13 Oktober ini. Dan nantinya pada pagi hari ini akan ditutup di pukul 9 hingga jam pukul 10 dengan Asta Cita Kita ya teman Pro 2. Ada info update mood upgrade di sini dengan tema tertentunya di hari Selasa ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. So teman Pro 2, sebagai pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini ada lagu dari Tebar Pesona ya untukmu Indonesia di sini yang akan menemani kamu nih. Jadi teman Pro 2 ya, untuk segala apapun aktivitas kamu nantinya tetap semangat dan semoga dilancarkan untuk menjalani hari ini. So teman Pro 2, tanpa berlama-lama langsung aja aku putarin Tebar Pesona dengan Untukmu Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Nah, kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia, orang lain mau sengsara atau celaka, ia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman, pendengar Pro 2, Allah SWT memerintahkan kepada kita nih. Memerintahkan kepada kita, umat Islam, untuk senantiasa bersatu dan tolong-menolong sesama muslim. Bahkan kita sesama muslim ini adalah bagaikan saudara ataupun bangunan yang satu sama lainnya saling membantu untuk saling menguatkan. Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur. Ibarat bangunan rapuh tuh yang hancur bila diterpa angin semilir. Dahlah, apalagi angin topan. Nah, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Di antaranya ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian saling marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling putus-memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dalam sabda beliau, Nabi Muhammad yang lain, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Anas radhiyallahu bahwa barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari kedua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, maka kita dapat sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, bersatu padu, yang kaya bantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pemimpin menghormati atau menghargai anggota. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, teman-teman, akan terciptalah persatuan dan kesatuan yang sangat dahsyat bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: bij Kamu. Prodo FM.
1: Info Prodo.
2: Assalamualaikum, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saatnya Tia sadarkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Penyanyi Taylor Swift mencatatkan total 100 pekan ya di posisi pertama tanggal album Billboard 200 sepanjang karirnya. Setelah album The Life of a Showgirl kembali memimpin daftar album terpopuler di Amerika Serikat untuk pekan ke-14 secara tidak berurutan. Mengutip laman Variety pada Senin, pencapaian tersebut menjadikan Swift sebagai musisi solo pertama yang mengumpulkan 100 pekan di puncak Billboard 200. Secara keseluruhan, ia menjadi musisi kedua yang mencapai angka tersebut setelah The Beatles yang mengkoleksi 132 minggu di posisi pertama. Album The Life of a Showgirl ini bertahan di puncak berkat penerbitan edisi tambahan bertajuk The Life of a Showgirl The Encore yang memuat 4 lagu baru. Edisi tersebut dirilis pada 25 September dan perhitungannya digabungkan dengan album asli dalam tanggal lagu Billboard 200.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Penyanyi solo Lyodra Ginting menceritakan konsep album studio ketiganya yang berjudul Terkunci di Kamu yang dia kemas dalam dua bagian cerita dengan suasana bertolak belakang. Album berisi 10 lagu itu berisi dinamika emosi yang sengaja diubah pada paruh berikutnya untuk melambangkan kebangkitan dan penerimaan. Masuk ke bagian kedua, warna musik berubah menjadi lebih hangat dan terang yang menggambarkan diri sudah berdamai dengan luka. Paruh kedua album itu menggambarkan penyembuhan diri, kenyamanan ketika kembali dekat dengan seseorang, sampai muncul keberanian untuk percaya kepada cinta.
1: Info Pro 2.
2: And last but not least, Mampro 2, datang dari dunia olahraga. Timnas Indonesia tergabung di grup G Piala Dunia dan Festival Under 15 FIFA 2026 yang akan berlangsung mulai 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Senin 12 Oktober, grup G dihuni 6 negara, yaitu ada Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival Under 15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas FIFA untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini, ya, teman Pro 2, di edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. So, teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, aku mau ucapin ya semangat pagi ya untuk hari Selasa ini, dan hati-hati di jalan buat kamu yang sedang berkendara di luar sana. Jangan lupa untuk gunakan masker ya, karena kabut asapnya ini terlihat mulai tebal lagi nih, teman Pro 2. So, stay safe ya teman Pro 2, tetap semangat apapun segala aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Ne toi. Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Philo, Moment.
3: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Well, hello, selamat pagi teman Produe. Semangat pagi ya untuk segala aktivitas kamu di pagi hari ini nih teman Produe. Dan kita udah masuk di viral moment ya di pagi hari ini. So ya, untuk viral moment ini teman Produe, ada kamera jebak atau kamera trap nih ya, yang kembali merekam momen berharga berbagai satwa liar di Taman Nasional Kerinci Seblat nih teman Produe. Dikutip dari Instagramnya GNFI atau Good News from Indonesia ya teman Produe, di sini di balik rimbunnya hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, kehidupan liar itu terus berputar secara alami. Nah, rekaman terbaru dari kamera jebak atau kamera trap itu memperlihatkan ya keharmonisan para penghuni rimba di sana. Dan yang mulai dari Raja Hutan Harimau Sumatera hingga satwa lainnya nih teman Produe. Jadi selama hutan kita jaga, rumah mereka juga akan tetap aman nih teman Produe. Kalau dilihat ya dari videonya ini, memang kita itu hidup benar-benar berdampingan ya. Apalagi banyak mereka juga tinggalnya di sana gitu, hewan-hewan ini. Gak cuma kita aja yang perlu tempat tinggal ya teman Produe, tapi mereka juga perlu tempat tinggal. Banyak yang mengatakan untuk semoga lestari dan dijauhkan dari tangan-tangan usil nih ya teman Produe. Dan juga ada yang bilang sehat selalu ya, anak baik lestari selalu nih. Dan ya, doa-doa baik ada di komenan ini untuk para satwa liar di luar sana ya, yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat ini. Begitupun juga doa yang sama untuk di Taman Nasional lainnya nih teman Produe. Dan semoga aja ya Taman Nasional lainnya juga sama, tetap lestari, dan mereka juga masih memiliki hak yang sama untuk memiliki tempat tinggal nih teman Produe.

Ada yang bilang juga di sini ya, semoga hutan Sumatera tetap terjaga agar mereka bisa terus hidup dengan baik di habitatnya. Dan doa yang sama ya, begitupun juga hutan di Kalimantan ya, agar mereka yang tinggal di hutan ini bisa terus hidup dengan baik di habitatnya nih.

Ada juga yang komen-komen nih teman Pro 2 di sini, semoga Tuhan Yang Maha Esa ini melimpahkan rahmatnya untuk Indonesia tercinta ya. Dan ada juga yang bilang katanya cantik seperti ini kok tempat tinggalnya. Nah,

Oke, teman Pro 2, itu tadi ya infonya tentang kamera trap ya, yang memperlihatkan keharmonisan para penghuni rimba mulai dari raja hutan harimau Sumatera hingga satwa lainnya. Dan selama hutan ini kita jaga ya teman Pro 2, rumah mereka juga akan tetap aman nih, dan tidak ada keserakahan dari manusia yang ingin untuk kepentingan pribadinya gitu ya untuk hal tersebut. Jadi ya semoga aja mereka juga tetap memiliki hak yang sama, memiliki tempat tinggalnya atau habitatnya nih ya teman Pro 2.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah, kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita Mampro 2, kita sudah hampir di penghujung viral moment ya. Tadi infonya viral moment ini tentang kamera trap yang kembali merekam momen berharga berbagai satwa liar di Taman Nasional Kerinci Seblat. Infonya tadi aku kutip dari laman Instagramnya Genevi atau Goodness from Indonesia, teman Pro 2. Jadi berhubung kita udah di penghujung viral moment nih, nantinya akan hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solace. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solace mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.